0: ani baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhui ko nani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tak benar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alai balik sudah. Maaf ya, Lai. Lai sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman baras angin iko na sama kipas ah. Paus.
1: Aho, indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan bo pasang ikon kipas sama TV ah. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Oh, benar juga. Ini sengaja lah. Astagfirullahalazim. Membazir elektrik benar cara abang aneh. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu juga kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit juga tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama juga namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

doa masuk dan keluar tandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh, penuh dengan adab serta akhlak yang perlu dititik beratkan meskipun mengenai perkara-perkara remeh seperti masuk dan keluar tandas. Namun, ramai di antara kita yang mengabaikannya kerana keluar masuk tandas adalah perkara rutin. Di antara adab masuk dan keluar tandas itu ialah membaca doa sebelum masuk dan setelah keluar tandas. Doa ini adalah pendinding untuk diri kita daripada jin dan syaitan kerana tandas adalah tempat yang disukai makhluk berkenaan kerana ia adalah tempat-tempat membuang najis dan tempat terbukanya aurat. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah diajar adab-adab yang terpuji dari sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara seperti masuk dan keluar tandas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk tandas, baginda berdoa, "Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Maksudnya, dengan nama Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunat pula mendahulukan kaki kiri apabila masuk tandas, meskipun bukan dengan tujuan untuk qada hajat, umpamanya hendak menyimpan atau mengambil barang. Dan setelah keluar tandas, kita juga disunatkan membaca doa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan, "Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani." Maksudnya, aku memohon keampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan, yakni berak dan kencing daripadaku, dan menjadikan aku sihat wal afiat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun perkataan ghufranaka, maka sunat dibaca sebanyak 3 kali. Doa ini adalah sebagai permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan puji-pujian kepadanya yang telah menghilangkan kesusahan dari kita dan memberikan kesihatan kepada kita. Di samping itu, apabila keluar dari tandas atau beredar dari tempat qada hajat, sunat pula mendahulukan kaki kanan agar kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan syaitan. Maka amalkanlah doa-doa ini meskipun berkali-kali kita masuk dan keluar tandas.

0: Tips kesihatan.
1: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu, kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam

0: kancah kehidupan seseorang kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. RTB Go.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Siratul mar'i tunbi'u an sarirateh. Siratul mar'i tunbi'u an sarirateh. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Siratul mar'i tunbi'u an sarirateh. Siratul mar'i tunbi'u an sarirateh. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Ma'assalamah.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun. Ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli. Ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan. Ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir. Ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri. Ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat. Ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk. Tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati. Ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun. Ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan. Dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan

0: ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur karena apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan, agar di samping imbalan pahala, diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Udah pendengar waktu sekarang 6.15 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah bersama 30 Jun 2026 Masihi. Dan masih lagi di dalam ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi. Terima kasih kepada udah pendengar yang masih lagi setia bersama di Nur Islam FM. Dan bagaimana perkabaran Auda di pagi Selasa ini? Didoakan semoga Auda berada dalam keadaan sehat sejahtera. Semoga dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala juga berbahagia hendaknya. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya, dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Dan yang hendak memulakan tugasan pada hari ini, selamat bertugas, saya diucapkan mudah-mudahan tugasan sepanjang hari ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan apapun urusan kita di sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Baik, sudah dikongsikan masuk ke waktu duha ialah 6.36 minit pagi dan azan fardu zuhur 12.25 minit tengah hari, azan fardu asar 3.51 minit petang, azan fardu maghrib 6.36 minit petang dan azan fardu isya 7.52 minit malam. Dan ada rancangan Irsyad Hukum akan ke udara pada pukul 6.30 minit pagi, sebuah rancangan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan terbitan Hajah Nuryati Haji Timbang, dan bermula pada pukul 7 pagi nanti. Selepas berita perdana 7 pagi nanti, Auda peringatkan ditemani oleh rakan tugas untuk meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan di dalam ruangan Salam Duha. Dan Auda kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qasas ayat 73 yang tafsirnya, dan antara rahmatnya dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu dapat beristirahat padanya, yakni waktu malam, dan dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya pada waktu siang, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan kita renungkan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari rezeki halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan wajahnya bagaikan bulan purnama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Auda, sama-sama lah kita berusaha dan juga membudayakan cara bekerja dengan selamat dan juga sehat. Di samping itu juga sama-samalah kita berdoa semoga apa jua usaha dan juga pekerjaan yang kita lakukan dikurniakan rezeki yang halal lagi baik, dan juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari memperoleh hasil pendapatan yang tidak halal. Teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei. Untuk selesai kita dengarkan bersama bacaan zikir harian pagi selepas ini nanti.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibn Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan